0: kuma ti kahanari di tanari aha di rami koti ami trunkura ta debri inonga ti sini sumu ti sangre dan ramma hi ha na otema mi ro tagare ma ni matan kapite madunanti wonya mafarontu hamadun yu yakari kahama ne trunkura tabo batan trabane ko bacheti kuri ha iro nchon kari charm yirenti ni tirku iro trapukena yerka hama nyatbu kari aha dare yirenti ni gubori iro otanta derima on chare imaini daren turmara titantra kwehet yo nyatbu mi ha hari damun kanni daren cheti truti bahti nyor mari da entra kona me kobre isaro tori fase ya wenya mi isaro nyima otranya daba neri iron tanya mata pobu num faga mi karam mata buru na chono kwane ha obama dekro ha onyemma batuhuro oko karam kohbi marempone inonge yehu dega wonya na toutu nyara hurima chora tidemna bakpandarma tia efomi bede maisaro ta wonima dabai ha mawo nkarna kongara oherta matare isato ne otabo danera te tenari trunto roma dega mi wenyaya ha watu yentakpe tinyenyi ten dehumi wamma rafo yete barku onyiha nemara tantam forburi nyimata ndebe nara chema miri mungu na hori nkotri kotri da trasuri da yahre ima charun tamuti karuntu da tatibotina kade wenyaya da tabaneri tinonga da ndanchori diktifa bomi tanu inonga timangi fatengora da isoti che mengene na da de nori trahori da habahu tabuti kade titodima fitra to womara trupane bana tichirantu na tutanya damahi datanyi tengine titanya fase ya bara choti tantanere titadangitima tantane fase ya wena mahi da negri ti parti yo nyorma ha wene tenkwa dimma timara ya onama isaro yega chene ne tankwe inari prayon de mune mune nyimata choti yo nakwema mani obamante oya kobrinina na yete de mba mahi ifirna darim pempenya burka nema itrasori pi pena mache tingumi par kurba magan nyentan sogri ba mar tingudemba ne batratra dare nwenyori ya mi watu wende nyimiri tinarima fase ya wenya miri titabu timagra permere da buba wande mba macheri damu taseha butan chabe bupar tingudemba nyorma hanakote mami gotara a BPC souri ti perna mererima batantramina da yahre ti tienne da ma bibri penama yiron tante obo da weru 118 soha na rapam ti rata so trun na nima da tarni bamum penna
1: dina azubendem bamba wanga kware yongoyun dinga
2: Détendez-vous. Détendez-vous et dégustez vos tubes préférés.
3: Radio Tokwa, votre partenaire.

0: se damu ta chabri uponhiti nyorma timu dimba titinkpa ne benemi bede tima hituri a timu dimba na tanu taduruma keruma pa a BPC damu ta ponhiti nyorma timu dimba nunkwiro dirami na nofoni ponhiti ha laneri daidurna fasea fasenya ma tanu botna me kobri darindenda burka unsuri dati firna mani da bibidi timangha dabu ti cheri tandangi dangi tanni pobi nyima yonayeni datantani isaro dintabu mumuri datori bachorti tingudemba baiten weto choro kate choro karam kwaku ma irotanta dangi ma fara oyam farna diota koru da negriti manha nyima da sori mati pobina tikaba temba marimma datori patenanti bihutera na bihunera neno retita binna da gai habihu weto choro encore ku choko bawa mansi ni sumu hana gote mamigo tagarima aha tano wo ondu heri webu weri otador harwenden toni faranse dangare nkabatem nyimanera mpobna isaro kati osumi fibumi webu daga deku oma torti darai tou dare ngwenne ngwenne imma ngwenu tra nyari yiro da sogri panto o yigi charun do haka nyi parima ba matantara mina tanu ngor durma kero mapa nyima ipobun tun ha ha yete mi mane yungti de ponya mani ka haka ma itan fogre yete hadere ntore hama kuri suta bu ma fo ma mi ima ba sengita yoro tun che nyi nungana ne tantan fo na tabori ma nyimpobu ya bo yiro nyite ye gami otafo murura derami otafo hawonya ihisotuma mumma wonkireya inonge banga mbati parkina toma ya bodata bibriti bachuki yirotambori habaya doti sabayari aha yetrenta boti tinganta tami pompomun de habayari huka antaboti den sabayakari bandarma habaya databasengti yanyampe yapihima yamatakarima titen tengora tibanchahi tingudemana tanu riduru fasea wena mahi da yahreti isaro fuwagu tiyakuhu shana kohu nanyi fuwangura da naramahan isaro kwatre tinyeme traponi nyorma tikahanari ditanari aha degami koti ami trunkura ta debri inongati sini sumu tisangre dan ramma hi ha na ote mami rota garimma ni matan kapite madunanti wonya mafarantu hama dunyu yakari kahama ne trunkura tabo batan tabane ko bacheti kuri ha iro nchon kari charm yirenti ni tirku iro trapukena yerka hama nyatbu kari aha dare yirenti ni gubori iro otanta derima onchare imaini darentur mara titantra kwehet yo nyatbu mi ha hari damun kanni darencheti truti bahti nyor mari da entra kona me kobre isaro tori fase ya wenya mi isaro nyima otranya daba neri iron tanya mata pobunum faga mi karama ta buruna chono kwane ha obama dekro ha onyemma batuhuro oko karanko hobi marempone inonge yehu dega wonya na totu nyaga hurimma choga tidemna bakpandarma tia ifomi bede maisaro ta wonima dabai ha mawo nkarna kongara oherta matare isato ne otabo danera te tenari trunto roma de rami wenyaya ha watu yentakpe tinyenyi ten dehumi wamma rafo yete barku onyiha nemara tantam farburi nyimata ndebe nara chema miri mungu na hori nkotri kotri da trasuri da yahre ima charun tamuti karuntu da tatibotina kade wenyaya da tabanerti nonga da nanchori diktifa bomi tanu inonga timangi fat ngora dai sorti che mengene na da de nore trahori dai habahu tabuti ka de titodima fitra to womara trupane bana tichirantu na tutanya damahi datanyi tengine titanya fase ya bara choti tantanere titadangitima tantane fase ya wena mahi da negri ti parti yo nyorma ha mwene tenkwa dimma timara ya onama isaro ye ga chene ne tankwe nari prayo de munne munne nyimata chwati yo nakwema mani obamante oya kobri nina na yete de mba mahi i firna darim pempenya burka nema itrasori pi penna mache tingumi par kurba magan nyentan sogri ba mar tingu de mba ne batratra dare wenyor ya mi watu wende nyimir tinarima fase ya wenya miri titabo timagra permere da buba wande mba macheri damu taseha butan chabe bu par tingu de mba nyorma hanakote mami gotara a BPC sore ti perna mererima batantra mina da yahre ti chene da ma bibri penna ma yiron tante obo da weru 118 so hana akpam tirata so tru na nima da tarni bamum penna
1: dina azubendem bamba wanga kware yongoyudinga
2: Une seule radio pour ton bonheur. Radio Topaz 104.3 FM, votre partenaire.